0: Maakwah la tumin rila akwachoch rila negocio utmalak re el sak as.
1: Maak osh la chik sa kope express na kak ela to tumin chirulik arukwa na akwe.
0: Mukoch ahta humpat kulpilat ut arantataw la ten ankil.
1: Shonalil nakta kanablik aoshlak utayo kwank sa sailal.
0: Ulani Coop Express San Benito Petén Paz la Totumin Cuancosa Centro Comercial Las Canoas Local 8 Malajpojonza 2425-9799 Coop Express Nashala Yuam Nashala Cuanjic.